0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
3: Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM. I could have my Gucci on,
7: I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, dari Jawa Tengah nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sedede beberapa selanya musik hiburan yang Martin hadirkan di Santosia ya, untuk kita semua. Ya, waktu terus berputar ya. Pukul 13 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Timur. Ya, mungkin buat teman-teman juga yang apa ya? yang baru beristirahat ya. Ya, so pastinya selamat siang aja untuk kita semua ya.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Serius? Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7, Parnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa tembang lagi yang Martin hadirkan ya di Santai Siang untuk kita semua. Ya, waktu terus berputar, pukul 13 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tinggal beberapa jam lagi saya menemani Anda semua. Nantinya saya akan berakhir di pukul 15 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman-teman, ya selamat siang aja untuk kita. Ya, cuaca di saat hari ini juga agak sedikit kurang membaik ya. Sehingga mungkin buat teman-teman yang lagi nyuci baju, ayo angkat bajunya cinta. Aduh, Martin juga baru selesai nyuci ya sayang. Aduh, ya nyuci apa? Nyuci baju, habis nyuci kendaraan. Nggak tahu kalau hari ini mau hujan ya, OMG. Tapi ya begitu sudah, kalau tuh mau bilang alam yang berbicara, jadi tentara bisa bilang yang lainnya kan seperti itu ya. Oke, tapi yang jelas teman-teman, kita harus tetap memperhatikan safety kita ya, safety car kita ya teman-teman. Ketika kita mungkin mengendarai kendaraan di jalan raya juga, kita perlu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ya, demi keselamatan diri kita ya. Karena apa? Karena keluarga kita juga sedang menanti diri kita dengan keadaan baik-baik saja ya. Kalau kita keluar dari pagi dari rumah baik-baik, maka pulang pun juga harus dengan baik-baik seperti itu ya. Karena biasanya teman-teman ya, biasanya nih teman-teman, kadang kalau kita apa ya sih, hujan ya, udah gerimis, kadang kita ngebut-ngebut ya, kadang kita lewati lampu merah gitu ya, kita menerobos lampu merah karena hujan ya. Sampai saya kadang juga berpikir gini teman-teman ya, kenapa saya bilang saya berpikir tuh gini teman-teman, kenapa sih kita kalau ketika hujan gerimis ya, atau hujan turun ya, kita ini semua pada rame-rame nih ya, mau menerobos lampu merah seperti itu ya. Padahal teman-teman ya, yang perlu kita ketahui bahwa itu sangat membahayakan diri kita ya. Sekarang teman-teman, hidup ini merupakan pilihan. Kamu mau pilih mana? Kamu basah dengan hujan namun selamat di rumah, atau ya kan, kamu sudah basah terus menerobos lampu merah ditambah diri Anda tidak selamat. Nah, Anda pilih mana? Ya kan, jadi kadang kita tuh nggak berpikir panjang gitu. Kita cuma berpikir, oh kita lambung udah jadi, ya kan, tiba dengan selamat. Tapi kita nggak tahu namanya musibah kapan saja dan di mana saja. Ketika itu udah sialnya kita, ya kita harus apa ya? Kalau saya mau bilang harus lebih mewaspadai diri kita sendiri gitu ya, harus tetap menjaga keselamatan diri kita dan diri orang lain kan seperti itu ya. Jadi kalau pesan dari saya di sini teman-teman ya, kurang-kurangilah menerobos lampu merah ya kan. Kalau kita nggak mau kena hujan, kita nggak mau basah kuyup, beli toh mantel ya kan. Mantel berapa sih mantel hujan harganya gitu kan. Ketimbang Anda nggak pakai mantel terus Anda menerobos lampu merah ya kan. Anda menerobos syukur-syukur dari arah yang benar nih ya kan, arah yang lampu hijau ini nggak nabrak kamu ya kan, atau kamu nggak nabrak orang kan gitu. Kalau menabrak kasihan teman-teman ya kan, jangan nanti ujung-ujung minta maaf ya kan. Itu bahasa gaul kita kalau ketika kita udah apes di jalan ya kan. Dubu minta maaf saya buru-buru karena hujan disalahin lagi ya kan, hujan lagi jadi faktor permasalahan ya. Padahal kalau kita mau berpikir sebenarnya hujan itu nggak ada salah apa-apa, yang salahnya itu adalah diri kita. Karena apa? Karena kita orangnya memangnya sudah terbiasa suka menerobos lampu merah ya kan. Jadi nggak perlu bela sana bela sini, nggak perlu. Jangan jadikan hujan itu sebagai alasan untuk menutupi kesalahan Anda kan gitu. Jadi tadi saya bilang hati-hati teman-teman, selalu saya ingatkan, selalu saya berikan masukan, hati-hati dalam hidup ini ya kan. Hidup merupakan pilihan. Ketika kita salah memilih langkah dan lain sebagainya, ya otomatis kita siap menghadapi sesuatu tantangan yang besar dalam hidup kita ini yang ke depan seperti apa kan gitu.
Jadi hati-hati teman-teman ya. Ini saya ingatkan karena ini sudah hujan. Hati-hati saja teman-teman, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Kalau memang kalian takut kena hujan, basah kuyup dan lain sebagainya, berteduh dulu ya kan. Nah, sambil menunggu hujannya reda. Atau mungkin kalian bisa mengkonfirmasi dengan orang rumah ya, minta tolong bawa mantel, enggak apa-apa ya kan. Daripada teman-teman membiasakan diri suka menerobos lampu merah, ya kan. Sekali lagi teman-teman, namanya musibah ya, tidak ada yang tahu ya kan, kapan dan di mana dia tidak akan datang kasih informasi untuk kita ya. Jadi dari kita ya harus bisa membaca situasi dan kondisi keadaan yang ada di sekitar kita, seperti itu teman-teman. Ya terserah teman-teman mau bilang, ah Martin cerewet, ah Martin begini begitu, ya terserah ya kan. Yang kena celaka Anda bukan saya ya kan, saya cuma bisa bagi yang baik. Yang tidak baik ya mari kita singkirkan kan gitu. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun dalam diri kita, kan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini saya ingatkan untuk kita yang suka menerobos lampu merah. Karena saya tuh heran teman-teman, kalau hujan ya, apalagi kalau sudah gerintik-gerintik gini, sudah main merobos lampu merah aja, nggak mikir sana mikir sini, lihat sana lihat sini, asal merobos aja gitu kan. Ada yang lawan arah ya kan. Ini Jalan Merdeka seringkali terjadi lawan arah nih ya kan. Nanti potong pele di arah depan Masjid Al-Falah itu ya kan, lewat depan Dinas PU dengan lewat depan BKKBN ya kan, PDAM situ ya kan. Teman-teman ya, sayangilah nyawamu dan diri orang lain. Karena apa? Karena keselamatan itu bukan di tangan orang lain, melainkan di tangan kita masing-masing, kan seperti itu ya. Jadi jangan kebiasaan sudah celaka baru minta maaf, sudah salah baru minta maaf. Minta maaf itu tidak bisa merubah takdir yang sudah terjadi, bos, ya kan? Nah, syukur-syukur kalau minta maaf orang yang kamu tabrak, orang yang kamu cedera itu tidak apa-apa. Tapi kalau kaki patah, kopu kata maaf itu bisa kasih kembali dong kaki, bisa kasih sempurna dong tubuh itu, tidak bisa, ya kan? Jadi jangan membudayakan kata maaf dengan kesalahan yang fatal untuk kalian, kan gitu. Jangan membiasakan diri selalu minta maaf ketika sudah salah, ya kan? Kalau belum salah, jangan di saat cari kesalahan, kan gitu kan? Nah, jadi harus di posisi yang benar, kan gitu. Kalau tidak mau salah, jangan cari kesalahan, kan gitu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman tetap stay aja di Prodo FM ya. Karena ya itu sudah teman-teman, saya baru bicara begini karena seringkali itu terjadi di Kota Nabire ya. Kita punya tradisi ya, kalau ketika hujan gerimis apa segala macam, buru-buru cepat-cepat itu harus menerobos lampu merah. Suka banget, doyan banget langgar lampu merah ya kan. Aduh, kalau saya enggak apa-apa deh teman-teman ya. Saya lebih bagus nunggu aja ya kan. Nunggu lampu hijau daripada saya menerobos. Waduh, parah nih ya kan. Jadi kalau saya mau bilang, kita ini di Nabire bawa kendaraan suka-suka kita ya kan, padahal itu tanda larangan udah ada, tapi kita menerobos aja. Kayak salah satu contoh Jalan Kusuma Bangsa menuju Jalan Samratulangi, mereka potong pele, udah tahu itu lampu merah, udah tahu itu lingkaran merah dengan strap putih itu dilarang lewat, masih lewat. Ada lagi yang main potong pele di kafe, depan kafe Aiman ya kan, depan Akbar itu lawan arah ya kan. Aduh teman-teman, kalian nggak sayang nih diri ya, kalian nggak takut dengan masalah dalam hidup ini. Nanti kalau udah nabrak ya kan, atau orang nabrak kalian terus kalian sudah salah jalan, kalian mau ngapain ya kan? Banyak duit mau bayar denda. Ya kan, itu aja, banyak duit mau bayar denda ya kan? Jadi mikirnya tuh jangan mikir tiba dengan cepat. Mikir tuh nanti ketika masalah itu gimana cara kita hadapinya gitu kan. Terus nanti efek dari kecelakaan itu nanti gimana? Apakah orang itu akan baik-baik saja ketika dia nabrak kita atau kita nabrak dia apa tidak gitu kan. Harus punya mindset dengan yang luas gitu. Jangan kita cuma berpikir potong tele udah nyampe ya kan, daripada muter jauh makan waktu gitu kan.
Jadi di situ teman-teman, jadi gaya mindset kita itu harus berpikir dengan yang matang, yang baik sebelum kita mengambil sesuatu keputusan untuk kita mengambil jalan pintasnya, kan gitu. Atau jalan potong tele gitu kan, kalau istilah orang kita kan jalan potong tele kan. Jadi yang saya bilang, kadang kita nggak mikir di situ gitu teman-teman. Jadi yang selalu saya ingatkan, hidup ini perlu kehati-hatian teman-teman. Ya terserah deh teman-teman mau bilang, ah itu karena Martin nggak gaul ya kan. Alah, Martin ngomong gitu karena dia iri. Ngapain iri? Ngapain saya mau ikut contoh yang jelek? Ya, ya kan? Ngapain saya mau ikut contoh yang jelek? Ya, langgar lampu merah, lawan arah, pakai mobil-mobil yang waduh. Ya saya mau bilang, tapi itu sudah ya, kita punya tradisi ya kan, kita punya kebiasaan buruk yang selalu terjadi di kota Nabire ini kan. Nanti kalau ditegur orang lain, eh kamu salah itu, kamu lihat itu papan di depan itu tanda larangan, nggak boleh lewat sini ya kan. Kenapa? Kok putana? Kok putempat? Biasanya kok cuma merantau, kok macam-macam. Ada orang udah ngasih tahu nih, kasih tahu baik, nanti kalau udah kena celaka baru, aduh, tolong. Kita bilang beli satu gratis dua. Duanya di mana? Jatuh terus masuk rumah sakit. Nah itu. Jadi hati-hati teman-teman, hati-hati teman-teman. Saya saja teman-teman jujur. Ya, saya kalau sudah berkendara entah itu mobil maupun motor, saya kalau udah dengar orang balap dari belakang, udah saya say. Ya, betul. Ya, udah saya say gitu. Ya. Apalagi kalau dengan arogannya mereka punya muka, udah saya biarin aja gitu kan. Biarin aja lah, Marti, saya menghindar gitu. Biarin aja mereka yang ngatur jalan, karena mereka tahu aturan lalu lintas kan. Biarin aja, karena itu belum sialnya. Nanti kalau udah kena sial baru diam ya kan. Itu aja intinya ya kan. Yang penting dia gak kena celaka pas di kita ya. Biarin aja dia kena celaka di orang lain ya kan. Gitu. Jadi itu teman-teman, jadi saya tuh kadang gitu, saya pikir, ih, ini orang udah salah, ngeyel gitu kan, dikasih tahu melawan gitu kan. Sampai kadang saya bilang sama istri saya, kita ini kayak sembilan nyawa ya kan, kayak lagunya Rizky dan Febrian ya. Kalau ada sembilan nyawa ya kan, ketika ditabrak hidup kembali, itu ketika patah tulang tuh sambung kembali, itu ya. Jadi yang saya bilang teman-teman, hati-hati ya teman-teman ya, hati-hati ya. Kasihan teman-teman kan lihat setiap pagi ya, itu bapak polisi selalu mereka jaga di lampu merah, mereka selalu berikan arahan apa segala macam untuk kita, itu supaya kita terhindar dari namanya musibah kecelakaan yang parah gitu kan. Jadi hati-hati teman-teman ya kan. Jangan kita malas tahu, jangan kita cuek ya kan. Alah, polisi bicara begini, saya ini kan jago bawa motor, saya ini Valentino Rossi pade. Aspa bilang, sayang mari datang padaku, akan kupeluk dirimu di tikungan 12. Maladat, tak cukur rame-rame. Jadi gitu ya teman-teman ya, hati-hati, hati-hati teman-teman ya. Terus kalau pakai kendaraan roda dua, jangan lupa pakai helm. Saudara-saudaraku, kalian pakai helm kan, please. Kamu jangan masa bodoh dengan kan tak pakai helm, sio sayang. Kan sayang kamu kepala sayang cinta. Tetap kepala melawan. Bah, tiap pagi bapak polisi dong kasih tahu kamu pakai helm, baru kamu kepala melawan sampai. Harus pakai helm itu demi kalian punya kepala itu terhindar dari benturan-benturan yang berbahaya keras punya gitu kan. Gitu supaya kalau ya nggak minta-minta ya, sekali lagi nggak minta-minta. Kalau terjadi sesuatu hal yang fatal kan kepala Anda kan aman gitu kan, seperti itu. Kalau ketika menggunakan safety ready kan, menggunakan helm gitu kan, seperti itu ya. Jadi ya apa ya saya, marilah kita rubah gaya hidup kita punya berlalu lintas ya kan. Yang buruk kita rubah menjadi yang baik gitu kan. Tinggalkan ke hal-hal yang suka ketemu melanggar aturan gitu kan.
Nah, kita harus berada di jalan yang benar, ya kan, di posisi rambu lalu lintas yang benar, kan gitu, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi teman-teman ya, mungkin teman-teman berpikir, Martin ngomongnya pedih sekali gitu ya, bukan ngomongnya pedih sekali, tapi ini kan demi keselamatan kita, saudara-saudaraku, teman-temanku, ya kan. Oke, jadi ya kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudaraku sekalian ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan gitu ya. Kalau ada yang lagi terbaring sakit di rumah sakit, doa yang terbaik dari saya untuk teman-teman, kiranya kesehatan Anda bisa pulih dengan baik, seperti itu ya. Dan so guys, buat teman-teman tetap stay IG di Pro 2 FM di 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Saya di sini Martin, break dulu untuk Anda di siang hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, tanpa terasa Martin harus undur diri dulu ya. Teman-teman, thank you banget atas kesetiaan Anda yang sudah mau mendengarkan siaran kami. Apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu yang disengaja maupun tidaknya, ya Martin minta maaf yang sebesar-besarnya buat Anda semua. Edisi siaran 26 Juni 2026.

0: Another one.
1: A wrinkle in time.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di 90.1 teman terbaik kamu. Sore hari ini teman sama Suci, teman P2. Masih teman kamu di segmen santai siang sampai nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Dan dilanjutkan dengan segmen sore ceria ya teman P2. Nanti teman kamu sampai jam 8 malam. Di sore hari ini Suci mau siapa selamat sore aja buat kalian. Selamat beraktivitas di Jumat sore ini ya. Walaupun cuaca di Nabire ini lagi tidak terlalu jelas ya. Tadi kayaknya mendung banget teman P2, bahkan sempat hujan di siang hari tadi. Tapi sekarang sudah mulai panas kembali, walaupun ini sebagian daerah, sebagian tempat kayaknya ini sudah mendung. Tapi kalau dilihat-lihat sebagiannya cerah merona nih teman P2. Ya pokoknya di sore hari ini saya cuma sedemani kamu ya dengan rangkaian musik dan informasi ya. Dan tentunya nantinya juga teman P2 di jam 9 malam nanti di segmen Jaga Malam, kita akan gabung bareng P2 Jakarta untuk music live chat. So stay tune aja bareng Suci di P2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Krik, krik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bermain sambil belajar adalah aku. Aku punya cita-cita dan impian. Rasa ingin tahu adalah aku. Berikan aku kebebasan untuk menggapai cita-cita. Jangan paksa aku menjadi orang dewasa, karena duniaku adalah dunia bermain sambil belajar.
2: Jangan paksa mereka, berikan kebebasan. Biarkan mereka berkembang dengan cara mereka. Kontrol mereka, bukan memberikan tekanan. Karena anak adalah anugerah dari Tuhan. Anak sehat dan bahagia merupakan faktor utama kemajuan sebuah bangsa.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produe FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar final Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas. Hasil tersebut membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif. Jepang lolos ke fase gugur tanpa sekalipun menelan kekalahan sepanjang fase grup. Torehan tersebut menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dengan status tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia. Dan di babak 32 besar, Jepang akan menghadapi tantangan berat dengan bertemu juara grup C, Brazil, pada 30 Juni 2026. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung menarik karena menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu. Informasi terakhir, teman Pro 2, video musik terbaru dari grup idol Heart to Heart yang berjudul Lemon Tank sukses menempati peringkat pertama pada tangga tren musik di platform YouTube. Video musik Lemon Tank telah ditonton sehingga lebih dari 10 juta kali dilihat dari laman YouTube, dan pencapaian tersebut diraih dalam waktu 2 hari setelah peluncuran perdana di hari Senin kemarin. Karya tersebut merupakan lagu utama dari album mini kedua Heart to Heart yang berisi 6 daftar lagu atau tracklist terdiri atas Lemon Tank, Five Love, Baby Step, Heart Emoji, Secret Recipe, dan juga Ryun. Segini Info Pro 2 di sore hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Masih teman juga sama Suci ya, temani kamu di segmen Sore Ceria di sore hari ini. Teman Prodo 2, ada informasi terbaru dari mantan anggota NCT yaitu Mark, di mana agensi yang menaungi mantan anggota NCT tersebut yaitu Mark Lee, ya, Upper Room meminta maaf setelah foto-foto sang penyanyi ini mengenakan kaos bergambar bendera konfederasi beredar di internet, teman Prodo 2. Dan Upper Room sendiri juga menggunakan Instagram Story ya untuk membagikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Agensi tersebut menyatakan melalui media sosial resminya, di mana pihaknya dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran, ketidaknyamanan, dan kekecewaan akibat kaos vintage yang dibagikan dalam foto-foto baru-baru ini.
1: Cerita tentang anak.
0: Nah, foto-foto Mark menggunakan kaos tersebut, teman Prodo 2, memang sudah diunggah ya oleh Upper Room di tanggal 23 Juni, di mana akibat dari foto tersebut Mark pun ini menuai kritik dari warganet, teman Prodo 2. Kontroversi tersebut memicu reaksi keras ya dari para penggemar di media sosial. Karena selama perang saudara Amerika, teman Prodo 2, negara-negara konfederasi ini berjuang untuk mempertahankan perbudakan dan menggunakan simbolisasi berupa bendera-bendera selama perang. Dan bendera paling terkenal menurut laporan teman Prodo 2 adalah bendera pertempuran konfederasi dengan tanda palang biru dengan garis putih dan 13 bintang di latar belakang merah, yang mana bendera tersebut ya ada di kaos yang digunakan sama Mark Lee, teman Prodo 2. Bahkan setelah perang berakhir, bendera tersebut tetap menjadi simbol konfederasi yang paling terkenal. Nah, pihak agensi juga menjelaskan, teman Prodo 2, kalau pakaian tersebut itu hanya barang antik tanpa makna khusus apapun, tetapi meminta maaf karena gagal mempertimbangkan sepenuhnya konteks historis dan sosial dari simbol tersebut.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris, yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala?

0: Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

22 penyanyi Bernadia sudah merilis album keduanya yang diberi judul Semoga Hanya di Mimpi di hari Rabu kemarin 24 Juni 2026. Nah, album ini teman 22 menjadi karya penuh keduanya ya, album penuh keduanya sekaligus menandai perkembangan musikal Bernadia yang semakin matang. Nah, melalui album ini teman 22 Bernadia ini kembali menghadirkan lagu yang mampu ya mempresentasikan berbagai perasaan banyak orang. Hal ini diwujudkan melalui penulisan lirik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dibandingkan dengan album pertamanya teman 22, kali ini Bernadia melakukan berbagai pendekatan eksplorasi musikal yang sedikit berbeda. Meskipun kekuatan utama masih terletak pada penulisan lirik yang personal dan emosional khas Bernadia ya teman 22. Dan salah satu perbedaan yang jelas terasa di album ini adalah aransemen lagu yang dibuat lebih ringan, hangat, serta penuh dengan rasa nostalgia. Nah, album ini sendiri teman 22 akan membuat pendengar menemukan perpaduan antara pop modern dengan sentuhan musik yang mengingatkan di era musik tahun 2000-an teman 22. Dan album Semoga Hanya di Mimpi juga ini teman 22 ya berisikan 10 lagu, di mana untuk judul Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh sudah terlebih dahulu dirilis teman 22. Dan

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah, ini kenapa kok mendadak buyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 tentunya masih ditemani sama Suci ya. Di malam hari ini, waduh, Nabire malam ini teman Prodo 2 ya, baru diguyur hujan. Walaupun tidak deras-deras gimana, tapi teman tetap saja ya teman Prodo, kalau hujan jangan ngebut-ngebut ya, kendaraannya santai saja, yang penting selamat sampai ke tempat tujuan. Karena memang hari ini cuaca Nabire ini agak galau ya, sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit hujan. Dan tidak tahu untuk cuaca besok apakah sama seperti hari ini atau bagaimana. Tapi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan teman berdua.

Bagaimana mana kamu semua di malam hari ini? Ada kabar terbaru ya dari K-pop Demon Hunter teman Pro 2 yang dikabarkan telah melewati 600 juta penayangan global sejak tayang ya perdana di Netflix teman Pro 2 di tahun lalu ya di 2025 teman Pro 2. Dan memang ya serial ini sendiri bisa dibilang cukup booming ya, bahkan lagunya yaitu lagu dari Huntress yang Golden itu teman Pro 2 juga kemarin cepat viral ya beberapa waktu di beberapa media sosial. Dan film animasi musikal garapan Sony Pictures Animation tersebut memang masih menjadi salah satu judul yang paling dominan di platform streaming tersebut. Dan berdasarkan informasi yang tersedia teman Pro 2, Statista mencatat total penayangan K-pop Demon Hunters berada di kisaran 628,2 juta views sejak premier. Angka tersebut menempatkan film Demon Hunters teman Pro 2 dalam jajaran tontonan Netflix dengan performa paling kuat dalam setahun terakhir. Nah, capaian tersebut teman Pro 2 memperkuat posisi K-pop Demon Hunter sebagai salah satu film tersukses dalam sejarah Netflix. Film ini sebelumnya disebut sudah melampaui rekor Red Notice ya, dan dinobatkan sebagai film Netflix paling populer sepanjang masa. Setelah Netflix Studio mencatat lebih dari 236 juta views pada fase awal pencapaiannya. Tidak hanya unggul dari sisi jumlah penonton teman Pro 2 ya, K-pop Demon Hunters juga ini sebut mencetak rekor ketahanan di tangga populer. Film ini dilaporkan menjadi judul pertama yang bertahan selama 52 minggu berturut-turut di Global Top 10 Netflix.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Produenza.
8: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Produ FM.

Radio di malam hari ini, teman Pro2 informasi pertama, aktor dan komedian Eddie Murphy akan kembali menjadi pengisi suara si keledai cerewet Donkey dalam spin-off film animasi populer Shrek berjudul Donkey yang dijadwalkan akan dirilis pada 30 Juni 2028. Menurut siaran publikasi hiburan Variety di hari Kamis, film produksi Universal dan DreamWorks tersebut akan menyajikan kisah asal mula seekor keledai menjadi Donkey. Film Donkey akan disutradarai oleh Charlie Bean yang sebelumnya terlibat dalam penggarapan The Lego Ninjago Movie dan film live action Lady and the Tramp. Bean akan menyutradarai film tersebut bersama dengan Matt Lyne yang terlibat dalam penggarapan film DreamWorks seperti The Wheel Robot, Puss in Boots, The Last Wish, dan juga The Bad Guys 2. Setelah sebelum Donkey masuk ke bioskop, teman Pro2 Universal dan DreamWorks akan meluncurkan Shrek 5 pada musim panas di tahun 2027. Informasi terakhir teman Pro2 setelah mengumumkan pertunangan mereka di Agustus 2025, Taylor Swift dan Travis Kelce saat ini dirumorkan akan menikah di tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City. Menjelang hari besar yang tinggal menghitung hari tersebut, teman Pro2, satu aturan ketat bagi para tamu undangan akhirnya terungkap ke publik.

informasi mengenai aturan ini dibocorkan oleh George Kittle yang juga merupakan sahabat sekaligus rekan pendiri Tyke and University bersama Kelsey. Di sela-sela acara tahunan tersebut, Kittle mengkonfirmasi dirinya dan sang istri masuk dalam daftar undangan dan mengetahui aturan khusus tersebut. Di mana dalam keterangannya, Kittle mengungkapkan mereka mengatakan sama sekali tidak boleh ada hadiah. Mengenai lokasi pasti pernikahan, Kittle mengaku masih dibuat penasaran oleh Kelsey. Saat berbicara dalam acara Tykes and Friends Concert, ia menyatakan lokasi pastinya masih menjadi misteri bagi para tamu undangan. Sekian info Pro 2 di malam hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh, seperti dahi, lipatan ketiak, maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh, sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma. Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kan udah jam 9 malam waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2. So, ini waktunya untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: Gitu. Kita mau lihat nih, kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagu Jabatan Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Oke. Okay. Nah, itu gimana, boleh enggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how apa maksud Dimas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him and then he very like it. And he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. Right. He also now wants to do another.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: gitu. Takdir jodoh ya.
2: Yeah. And saya
0: from God ya, yes, setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya, mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja. Oke, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that, he make his vocals, and he send me his lyrics. And then after that, I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya,
2: yeah,
0: menggabungkan style dan sebagainya.
2: Nimbangi stylenya, batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengar bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan songs?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Veins ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip
1: sih.
0: Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fans itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fans? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung ya, shield ya,
2: yes,
0: like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have the shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fans.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fans?
2: Yes, Iron Fans.
0: Oh, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fans. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Betul. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Hey. Oh, hey. Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget. Okay,
0: banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: releasing the music video. Next month.
1: Next month. Oke, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
0: In which channel? In your channel or in Bata Senja channel?
2: I think both.
1: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya semua apa namanya?
0: What is the name of your online
1: YouTube channel?
0: YouTube.
2: All my channels name Shumo AG.
1: Shumo AG.
2: SHUMOAG.
1: Oke.
0: Okay. Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
2: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
1: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
0: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
1: Not yet ya.
0: Belum.
1: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu nanti bisa ketemu sama Shumo AG secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
0: Do you want to say something for your Indonesian fans?
2: I'm sorry I didn't come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
1: Okay.
2: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
1: Okay.
0: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
1: Okay.
2: But I also want all of people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
0: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
1: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke, okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo AG.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Pro 2, tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan MLC Music Live Chat ya, langsung dari Pro 2 di Jakarta, yang dipandu oleh kakak Angga dan juga menghadirkan bintang tamu ada Bata Senja dan juga Exumo Igi ya, yang tadi sudah sedikit memaparkan bahwa bakalan merilis lagu ya dengan Bata Senja ya. Dan buat penggemar Exumo Igi di Indonesia, pastinya tetap stay tune ya di 90,1 MHz, karena lagu-lagunya Exumo Igi juga bakalan dihadirkan di program 2 era di Jayapura, teman Pro 2. So, seperti biasa di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur, Jazz di malam hari ini ya, program acara cerita malam bakalan dihadirkan untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman perdua di malam hari ini ya, di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Hena akan membahas sedikit ya, mitos-mitos masa kecil yang bikin nostalgia pastinya ini. Nah teman perdua, setiap orang ya pasti memiliki masa kecil ya. Terkadang kita ingin kembali lagi ke masa kecil kita itu teman perdua, karena kehidupan yang sangat berbeda ya yang kita jalani saat dewasa. Saat masih kecil ya, umumnya kebanyakan orang tua akan memberikan larangan dengan cara menceritakan sebuah mitos-mitos tertentu ya. Dan pastinya juga sebagai anak kecil ya, rata-rata dari mereka pun akan mempercayai hal atau mitos-mitos tersebut. Nah teman perdua, biasanya mitos-mitos tersebut sengaja ya teman perdua dibuat oleh orang tua supaya si anak tidak melakukan suatu hal yang buruk atau berbahaya. Oleh sebab itu, saat kita kecil akan mendengarkan banyak mitos atau cerita-cerita ya teman perdua. Masa kecil ini memang merupakan masa-masa yang sangat susah untuk dilupakan ya. Nah, apa yang didengar dan dilihat sepertinya mudah untuk diingat. Sebab ya teman perdua, waktu kecil itu otak manusia bagaikan spons ya, sangat kuat dalam menyerap berbagai informasi. Apalagi saat masih kecil, kita diibaratkan seperti kertas putih yang polos dan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang dewasa. Nah, meskipun begitu teman perdua, sekarang setelah sudah dewasa dengan logika yang sudah terasa ya dan berkembang, namun pasti masih ingat sejumlah mitos-mitos yang dituangkan oleh orang tatua kita ya, maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, percaya tidak percaya ya sama hal-hal tersebut ya, padahal tidak jarang ya itu hanya usaha dari orang dewasa untuk mengerjai kita agar tidak selengean atau tidak nakal ya di masa kecil kita teman perdua. Dan pastinya juga teman perdua, kadang-kadang mitos masa kecil kita ini masih terbawa hingga dewasa dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Dan malahan ya ada rasa di mana ingin bernostalgia terhadap mitos-mitos tersebut. Tapi teman perdua, tahukah kamu, ternyata mitos-mitos tersebut sebetulnya ada alasan ya, ada alasan ilmiahnya dan ada adab kesopanannya ya. Dan untuk itu Hen akan berikan beberapa mitos masa kecil yang mungkin akan membuat teman perdua itu senyum-senyum sendiri kalau dengarkan ya teman perdua di program acara cerita malam kali ini. Tapi sebelumnya ya, beberapa iklan layanan masyarakat dan juga dua buah lagu dulu Hen hadirkan ke ruang dengar teman perdua di malam hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman perdua. Mitos atau cerita masa kecil yang kadang-kadang membuat kita tuh ingin flashback atau ingin kembali ke belakang ya. Nah teman perdua, yang pastinya ini akan membuat teman perdua tuh senyum-senyum sendiri kalau mendengarnya. Yang pertama, kalau makanan jatuh belum 5 menit ya. Nah teman perdua, mitos yang satu ini mungkin sangat familiar ya di kepala teman perdua, dan mungkin sudah terbawa sampai saat ini. Saat ada makanan atau sengaja terjatuh ya, optimis langsung kita mengambilnya dan hendak memakannya lagi dengan alasan belum 5 menit ya. Padahal teman perdua, makanan yang terjatuh tersebut bahkan dalam hitungan detik sudah mengandung bahan banyak bakteri ya, yang mungkin menghanggapinya. Apalagi kalau makanan yang terjatuh tersebut sudah dalam hitungan 5 menit, tidak terbayangkan beberapa banyak bakteri yang sudah terkena teman perdua. Tapi ini merupakan salah satu mitos yang mungkin hampir semua anak-anak 90-an itu tahu ya. Kalau ada permen jatuh atau apa gitu, belum 5 menit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebelet BAB ya, gangguan atau kantongin batu solusinya. Waduh, ini memang ya Hein, kalau ingat waktu dulu kalau pas lagi main bola, kebanyakan tuh teman-teman kayak gini teman berdua ya. Dan ini memang agak sedikit kurang buat kita, kayak kalau udah sekarang tuh kayak percaya nggak percaya, tapi yang ada di kepala kita ketawa-ketawa sendiri teman berdua. Dan memang ingin flashback ke masa itu tuh agak sedikit rumit ya teman berdua. Selain itu, duduk di atas bantal pasti bikin bisulan ya. Salah satu mitos yang populer juga di kalangan masyarakat ya, adalah duduk di atas bantal ini bisa bikin bisulan ya. Dan kebanyakan orang itu sering mengatakan kepada anak-anaknya, jika menjadikan bantal sebagai alas duduk atau mainan dengan cara mendudukinya, akan menyebabkan penyakit bisulan. Entah ini mitos ya, mitos ini berawal dari mana Hein juga tidak tahu. Namun teman berdua, dengan menduduki bantal dapat membuat pantat kita bisulan masih sering dipercaya oleh anak-anak ya hingga saat ini. Yang pastinya teman berdua, masih ada lagi beberapa mitos yang bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini, selepas dari 3 mitos yang mungkin kalau teman berdua lagi dengerin berdua malam hari ini tuh, kalau flashback ke belakang tuh akan buat teman berdua ketawa-ketawa sendiri ya.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Masih di Arka Wasan Tersengke Pro nomor 23 aja ya. Kurana teman Pro 2, mitos masa kecil yang kalau kita ingat sampai sekarang tuh biasanya bikin kita ketawa-ketawa sendiri. Yang berikut yaitu diculik wewe gombel teman Pro 2. Seperti mitos yang satu ini teman Pro 2 masih tetap eksis ya di kalangan masyarakat sampai sekarang ya. Bahkan dari mitos tersebut ya diangkat ke layar lebar menjadi sebuah film berjudul Waktu Maghrib ya. Mitos tentang anak-anak yang diculik wewe gombel ini sering diucapkan oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika menjelang waktu maghrib datang. Nah teman Pro 2, sore hari ini merupakan waktu bagi anak-anak untuk berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain bersama ya. Dan ketika sedang asik bermain, seorang anak terkadang sampai lupa waktu. Supaya anak itu mau pulang, orang tua pun kemudian menakutinya dengan wewe gombel. Sejatinya mitos tersebut dibuat untuk tujuan yang baik ya, yaitu mengingatkan anak-anak tentang kegiatannya agar tidak terlalu berlebihan karena malamnya masih harus belajar ya untuk kebutuhan sekolah di esok harinya. Nah, meski hal tersebut disebut mitos, tetapi ada kasus di beberapa daerah di Indonesia yang menunjukkan mitos tersebut sebenarnya memang ada, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, apabila ya ada anak yang diculik wewe gombel, biasanya tidak akan terlihat oleh mata manusia biasa. Meskipun aslinya si anak dapat melihat orang berlalu lalang ya, cara untuk mengembalikan si anak yang diculik wewe gombel tersebut, para warga harus membunyikan beraneka macam peralatan dapur sambil berkeliling dan memanggil nama si anak. Dan mitos yang berikut yaitu tidur sehabis makan dikutuk jadi ular ya. Nah teman Pro 2, mitos-mitos masa kecil yang terakhir yaitu mitos mengenai apabila selesai makan langsung tidur akan bakalan dikutuk dan berubah jadi ular. Mitos yang terakhir ini tampaknya tidak familiar ya mitos-mitos yang lainnya. Akan tetapi ada sebagian orang tua yang mencoba menakut-nakuti anaknya dengan mitos tersebut. Sebab sebetulnya larangan tidur sehabis makan mempunyai maksud yang baik bagi kesehatan kita ya. Pasalnya organ pencernaan manusia ini sebenarnya itu membutuhkan waktu untuk dapat mencernakan makanan secara baik. Namun mitos kutukan menjadi ular ini tentu tidak mungkin terjadi meskipun banyak anak-anak yang masih mempercayai mitos tersebut. Nah teman Pro 2, demikian pembahasan tentang mitos-mitos masa kecil ya, yang memberikan kenangan nostalgia yang indah untuk kita yang sudah beranjak dewasa ini. Tapi teman Pro 2 harus diingat ya, setiap mitos masa kecil kita memiliki suatu ajaran moral yang baik dan bakal bermanfaat untuk masa depan ya. Dan mungkin ke anak-anak kita ya nantinya ada lagi mitos-mitos masa kecil yang masih belum tercantum di komentar di pembahasan kita malam hari ini. So teman Pro 2, terima kasih banyak, tepat di pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur saya mengakhiri program acara cerita malam ya. Dan kurang lebih 10 menit ke depan lagu-lagu terbaik akan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti tepat di pukul 23. Dan juga di pukul 23 ada jazz music yang bakalan dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2.

0: Live, Foyer Info. Satu, dua,
1: tiga. Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri, yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Yoi.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
2: Satu.
0: Ya.
2: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo ya.
0: FYI, Foyer Info.

Dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman perdua, tepat di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jazz Music spesial ya dihadirkan untuk menemani kamu hingga nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu dengan Jazz Music yang dihadirkan di ruang dengar kamu di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Teman terbaik.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Nabireh yang mengudara pada frekuensi 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 27 Juni 2026 bertepat di hari Sabtu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabireh Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
6: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
7: Ayo pasang lagi.
8: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
7: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
8: Iya.
7: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
8: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
7: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
8: Merdeka itu apa?
7: Gak tahu juga sih.
9: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pada. Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: I only want good vibes around me tonight. No negativity in my life, just good vibes, that's what I like.
6: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu. Halo. Martin kembali lagi menyapa Anda di pagi hari ini di edisi siar tanggal 27 Juni 2026 di awal perdana siaran kami di Jazz Music di hari Sabtu untuk kita semua.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa. It's drama. One on our way. Oh yeah. Hey, Russian.

90.1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita cukupi dulu ya musik hiburan di pagi hari ini. Karena nantinya kita akan dengarkan siraman rohani dari agama Advent untuk kita semua di hari ini. Jadi buat umat Nasrani dimanapun Anda berada, kita ikuti siraman rohani di pagi hari ini. Edisi 27 Juni 2026.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan.

didahului dengan berdoa. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik. Demi kemuliaan nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai hidup yang diberkati. Saat ini kita akan bahas satu seri pelajaran mengenai hidup yang diberkati. Mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada saat ini, yang tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8, yang berbunyi, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Latar belakang dari ayat ini dalam konteks sejarah, untuk memahami keadaan ayat ini, kita perlu melihat latar belakang ketika Nabi Yeremia menulis perkataan ini yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia hidup pada masa paling kelam dalam sejarah bangsa Yahudi. Kerajaan itu sedang berada di ambang kehancuran karena kepungan bangsa Babel. Di tengah ancaman militer dan krisis ekonomi yang dahsyat, para pemimpin Yehuda mengambil keputusan politis yang keliru. Mereka memilih mengandalkan kekuatan militer Mesir untuk bersekutu dengan mereka. Ahli-ahli bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dalam konteks ketakutan dan ketidakpastian, itulah Tuhan berfirman melalui Yeremia. Dalam ayat sebelumnya, kita akan baca sama-sama di ayat yang kelima dalam Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan." Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Namun di ayat 7, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Hidup yang diberkati bukanlah hidup yang bebas dari masalah. Bangsa Yehuda tetap menghadapi musim kering dan ancaman musuh, namun orang yang diberkati adalah mereka yang akarnya tertanam begitu dalam pada Tuhan, berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika panas terik, ketika kehidupan, mereka tidak layu, tidak khawatir, dan tetap berbuah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya hidup mereka selalu bergantung, bukan berarti tidak ada masalah. Dalam mereka menghadapi tantangan, masalah, mereka tahu bahwa di waktu yang lalu Tuhan sudah tuntun mereka. Berarti di hari-hari hidup yang ada di depan, Tuhan yang sama tidak berubah, akan terus menyertai dan memberkati mereka. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut, karena mereka tahu ada Tuhan yang akan menolong mereka. Sehingga Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Sebuah ilustrasi, di California, Amerika Serikat, terdapat pohon-pohon raksasa yang dikenal sebagai pohon redwood. Beberapa dari pohon ini telah hidup selama puluhan tahun, melewati ratusan musim kemarau yang ekstrim dan kebakaran hutan yang hebat. Apa rahasia kekuatan mereka? Rahasianya bukan terletak pada kekuatan batangnya yang terlihat di permukaan, melainkan pada sistem akarnya. Akar pohon sekwe tidak hanya tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencari sumber air yang konstan, tetapi akar-akar dari satu pohon akan menjalar dan saling mengunci dengan akar-akar pohon yang lain di sekitarnya. Ketika badai atau musim kering melanda, mereka bertahan bukan hanya karena mereka punya sumber air yang dalam, tetapi karena mereka berdiri bersama-sama dalam satu fondasi yang tak tergoyahkan. Demikianlah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati bukan berarti kita tidak pernah mengalami musim kering atau badai kehidupan. Hidup yang diberkati bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah. Hidup yang diberkati adalah hidup di mana akar iman kita tertanam begitu dalam pada Yesus Kristus, sang sumber air hidup. Hidup yang diberkati adalah walaupun badai tantangan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa mereka punya Tuhan yang akan menolong mereka di dalam perjalanan hidup mereka. Dan mereka terus bertumbuh dari hari ke hari. Ada beberapa prinsip yang akan pendeta angkat untuk kita sama-sama lihat hidup yang diberkati. Prinsip yang pertama, mengalihkan sandaran dari manusia kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengandalkan manusia,
dan seringkali kita kecewa, maka pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Anda harus bisa mengalihkan sandaran Anda, saudara, kepada Tuhan. Definisi dunia tentang diberkati seringkali diukur dari apa yang terlihat di permukaan, rekening bank yang penuh, jabatan yang tinggi, atau hidup yang tanpa masalah. Namun, Alkitab menegaskan bahwa berkat sejati dimulai dari reposisi hati. Berkat sejati dimulai daripada keadaan hati kita. Apakah hati saya tertuju kepada Tuhan? Apakah hati saya mengandalkan Tuhan? Apakah hidup saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Bukan kepada rekening bank, bukan kepada jabatan yang saya miliki, tapi segala sesuatu yang saya punya, saya tahu bahwa itu adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Ketika kita berhenti mengandalkan kekuatan kita sendiri, kepintaran kita, atau koneksi manusiawi kita, dan mulai menaruh harapan total kepada Tuhan, saat itulah aliran berkat surgawi mulai mengalir. Hamba Tuhan, penulis Amerika yang bernama Ellen G. White dalam bukunya Membina Kehidupan Abadi, halaman 479 menulis sebuah kutipan yang sangat indah mengenai hal ini. Tidak ada batas bagi kegunaan seseorang yang dengan menyingkirkan diri sendiri, memberikan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang seluruhnya diserahkan kepada Allah. Ketika kita mengosongkan diri kita dari keegoisan dan kepanduan manusiawi kita, Tuhan mengisi hidup kita dengan kuasa dan berkat-Nya yang tidak terbatas. Pada saat kita mengosongkan diri kita, tidak mengandalkan harta milik kita, tidak mengandalkan jabatan kita, kita datang kepada Dia, meminta Dia untuk mengisi diri kita dengan Roh Kudus-Nya, maka Dia akan menyanggupkan kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Mari kita ikuti kesaksian nyata berkat di tengah keterbatasan. Kesaksian dari seorang yang bernama George Muller. Sejarah mencatat kisah George Muller dari Bristol, Inggris pada abad ke-19. Beliau adalah seorang pria yang memutuskan untuk merawat ribuan anak yatim piatu tanpa pernah meminta sumbangan atau uang kepada manusia. Dia menolak untuk mengandalkan koneksi orang-orang kaya. Setiap kali persediaan makanan habis, dan itu terjadi ratusan kali, Muller berlutut dan menaruh harapannya kepada Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Suatu pagi, tidak ada makanan sama sekali untuk disajikan kepada ratusan anak yatim piatu di panti asuhannya. Muller mengajak semua anak duduk di meja makan. Lalu ia memimpin doa ucapan syukur atas makanan yang akan Tuhan sediakan. Tepat setelah kata amin diucapkan, pintu panti asuhan diketuk. Seorang tukang roti berdiri di sana dan berkata bahwa dia tidak bisa tidur semalam karena merasa Tuhan menyuruhnya memanggang roti untuk panti asuhan. Tak lama kemudian, kereta tukang susu pecah ban tepat di depan panti asuhan tersebut. Sang tukang susu memutuskan untuk menyumbangkan semua susu keretanya kepada anak-anak sebelum susunya menjadi basi. Saudaraku yang kekasih, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, saya percaya masing-masing kita memiliki pergumulan-pergumulan. Biarlah kesaksian daripada Muller akan menguatkan kita semua dalam dia mengambil anak-anak untuk dia melayani mereka di panti asuhannya. Dia tidak mengandalkan koneksi-koneksi orang-orang yang memiliki banyak uang atau pemerintah, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Pada saat dia kekurangan makan, dia berdoa bersama dengan anak-anak untuk meminta berkat dari Tuhan. Tuhan mengirim melalui orang-orang yang Tuhan percayakan berkat kepada mereka, sehingga anak-anak terus dipelihara dari waktu ke waktu. Muller membuktikan bahwa mengandalkan Tuhan di tahun kering justru membuka pintu mujizat yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita memanggil Dia, kita mengosongkan diri kita, kita meminta kepada Dia sebagaimana janji berkat-Nya di dalam Matius pasal 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
Prinsip yang kedua, tetap berbuah di musim kering. Mari kita perhatikan kembali Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam Yeremia 17 ayat 8 katakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan ketika situasi kita sendiri sedang sulit, mengapa pohon itu bisa tetap berbuah di tahun kering? Karena akarnya terhubung dengan sumber air yang tidak tergantung pada hujan. Ketika kita diberkati Tuhan, fokus kita berubah dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya berikan. Tuhan memberkati kita bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dialirkan. Seorang penulis Amerika dalam bukunya Petunjuk Kehidupan Kristen, halaman 15, mengingatkan kita, Tuhan merencanakan agar sistem pemberian ini menjadi suatu berkat bagi manusia, untuk melatih hatinya dalam kemurahan hati dan menjaga hati itu tidak menjadi kerdil dan mementingkan diri sendiri. Tetap berbuah di musim kering. Apa saja yang Allah percayakan kepada kita, saat kita salurkan untuk menjadi bagian daripada orang lain, Allah terus akan mengisi kebutuhan kita dari hari ke hari. Karena Allah mempercayakan kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kesaksian kontemporer, kesetiaan dalam persepuluhan dan kemurahan hati. Di zaman modern kita mengenal kisah Thurman, seorang penemu dan pengusaha sukses di bidang alat-alat berat pada abad ke-20. Lee Thorney adalah seorang Kristen yang taat yang memegang prinsip bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Ketika bisnisnya mulai diberkati, ia tidak meninggalkan gaya hidupnya, melainkan meningkatkan komitmen pemberiannya. Dia memulai dengan memberikan 10%, 1/10 dari penghasilannya. Namun seiring berjalannya waktu dan melihat bagaimana Tuhan terus memberkatinya secara luar biasa, dia membalik rumus. Dia hidup hanya dengan 10% dari penghasilannya dan memberikan 90% sisanya untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan kemanusiaan. Di tengah krisis ekonomi global yang sempat melanda masanya, bisnisnya tetap kokoh dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sering berseloro, saya menyekop uang keluar untuk Tuhan, dan Tuhan menyekopnya kembali kepada saya. Dan saya tahu, sekop Tuhan jauh lebih besar daripada sekop saya. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebagaimana kesaksian-kesaksian yang dapat disaksikan melalui orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, dalam perusahaan-perusahaan yang mereka kelola, mereka merasakan berkat Tuhan yang terus melimpah. Dan pada akhirnya, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus membawa berkat itu untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka coba membalikan dari 10% yang biasa mereka berikan, 90% untuk mereka. Kali ini dia coba dengan dia membalikan. Dan puji Tuhan, dia merasakan berkat besar. Banyak orang sudah kehilangan berkat, tetapi dia terus diberkati melalui usaha yang dia miliki. Biarlah kesaksian-kesaksian ini akan memberi topangan kepada kita semua untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui setiap berkat yang Allah titipkan. Kesimpulan dari renungan pada saat ini, saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar hidup yang diberkati. Menurut standar Alkitab, bukanlah hidup yang steril dari tantangan. Hidup yang diberkati adalah hidup yang pertama, mengandalkan Tuhan secara total, bukan bersandar pada kekuatan manusia yang rapuh. Yang kedua, hidup yang diberkati memiliki akar yang dalam, yang terhubung dengan sumber air hidup, Yesus Kristus, melalui doa dan firman-Nya setiap hari. Kita banyak berdoa, kita banyak belajar Alkitab, kita mendapat kekuatan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, tetap menghasilkan buah, menjadi berkat, bermurah hati, dan setia bahkan di tengah tahun kering atau krisis kehidupan. Tetap bermurah hati, tetap berbagi berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan kita. Sebagai penutup, mari kita mendengar kutipan
rohani dari penulis Amerika yang bernama Ellen White dalam buku Khotbah di Atas Bukit. Berkat-berkat Kristus ditujukan bagi mereka yang menghargai anugerah sorga di atas segala keuntungan duniawi. Mengikuti Kristus bukanlah beban, melainkan jaminan kedamaian dan sukacita yang tidak dapat diberikan atau diambil oleh dunia ini. Panggilan bagi pendengar RRI dan kita semua. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi seperti semak bulus di padang belantara yang kering karena mengandalkan manusia dalam Yeremia 17 ayat 6? Atau kita mau menjadi seperti pohon di tepi aliran air yang daunnya tetap hijau dan selalu berbuah karena menaruh harapan pada Tuhan? Mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita, masa depan kita, keuangan kita, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Hidup dalam ketaatan, setialah dalam perkara kecil, dan jadilah saluran berkat bagi sesama. Ingat janjinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, memberkati pendengar RRI yang mendengar siaran ini, biarlah tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak terlalu berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan selama siaran ini berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, sudah ada beberapa musik hiburan yang Martin hadirkan ya di pagi hari ini. Ya, masih di sepeda selamat pagi teman Pro 2, selepas sudah kita hadirkan Judge Music untuk kita semua di beberapa jam kebelakang. Ya, mudah-mudahan selamat pagi aja untuk kita semua, tetap semangat untuk kembali mengawali aktivitas kita semua di akhir pekan ini ya.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Wuhi. Ya, sudah ada beberapa tebak lagi. Martin sudah hadirkan ya, karena mendengarkan kita semua. Kayak hujan awet sekali ya, teman-teman ya, guys ya. Kenapa saya bilang awet? Aduh, perasaan dari kemarin ya. Kemarin sore udah hujan lagi mengguyur kota Nabire ya, sampai hingga pagi hari ini. OMG ya. Tapi ya it's okay teman-teman ya, walaupun kita bekerja di situasi cuaca yang tidak bersahabat ya, namun kita tetap harus bersahabat dengan aktivitas kita semua di pagi hari ini ya. Ya, tetap memberikan yang terbaik dengan segala sesuatu pekerjaan yang kita kelutih ya di hari ini ya. Oke, pagi hari ini ya. Kalau kita mau bicara hari Sabtu ya, pasti banyak orang yang pada pergi ya, berlibur, berweekend ya, seperti itu ya. Apakah teman-teman tidak jalan-jalan? Kalau ada bilang, aduh Martin jalan-jalan baru di posisi tanggal seperti begini nih, lebih bagus duduk diam saja. Itu lagi. Tapi mau bagaimana ya teman-teman ya, mau bagaimana lagi teman-teman kalau situasi dan kondisi yang ya, kalau saya mau bilang sudah seperti itu ya. Kita jalan-jalan di tanggal tua ini kan bisa bahaya ya teman-teman ya. Bahayanya di mana? Banyak cobaan nantinya di luar ya. Kita pasti ingin beli inilah, beli itulah, makan inilah, makan itulah ya. Nah, sementara di dompet kita nggak punya kelebihan untuk mau belinya ya. Nah itu. Ya tetap semangat aja lah teman-teman ya. Kita beli sesuai dengan kemampuan dompet kita ya, seperti itu. Oke guys, buat teman-teman ya. Ini kalau saya mau bilang selamat juga buat teman-teman Inggris. Inggris lolos lagi ya. Oke, 4-2 guys. Yang gimana sudah mendapatkan tiket lanjutan ya ke babak selanjutnya ya. Ya kalau saya mau bilang Piala Dunia tahun ini merupakan sesuatu misteri ya, asik. Kenapa sih belum misteri? Ada saja yang aneh-aneh yang sering kali terjadi di Piala Dunia ya. Ya walaupun banyak ya orang yang memprediksi ya, mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi juara untuk Argentina ya. Bahkan ada juga yang mengatakan tahun ini menjadi juara untuk ya Brazil ya. Bahkan ada juga mungkin yang Jerman ya. Bahkan mungkin ada juga Belanda ya. Tapi kalau saya teman-teman ya, kalau saya mau fix 100% ya, saya feeling dan saya tebak Amerika ya. Tahun ini ya. Jadi ya kalau saya mau bilang mungkin bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk klub-klub yang besar yang sudah punya bintang-bintang di langit ini ya kan. Ya jangan terlalu banyak berhalusinasi ya. Karena tahun ini kita nggak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah kan, seperti itu. Tapi kalau saya prediksi ya, kalau saya mau feeling, kalau mau ada keadilan dalam Piala Dunia ya, bisa jadi ya Belanda ya, yang maksudnya bisa pegang ya, Belanda bisa, peluang bagus ya untuk Belanda. Kenapa saya bilang Belanda bisa menang teman-teman? Ya dari pola statistik permainannya dia pun juga slow namun pasti ya, masalah stamina dan pertahanannya itu bagus juga ya, nggak kalah menarik dengan klub-klub yang berbintang ya. Nah kalau masalah Jerman sudah tidak perlu diragukan ya, seperti itu ya, karena memang ya Jerman sendiri ya apa ya, kalau saya mau bilang dia punya kekuatan, powernya itu luar biasa ya, dari segala sesuatu sudut pandang itu selalu dengan menganggap bahwa ya itu sebuah pertandingan yang harus mereka apa ya, saya harus bisa menangkan ya. Nah, mau kalah, mau menang kek, mau apa, itu urusan dari belakang. Yang penting kekompakan, kebersamaan itu harus dijaga ya kan, nah, dalam menjunjung sportivitas ya kan, di laga pertandingan Piala Dunia kan, seperti itu ya. Jadi kalau saya mau bilang Jerman ya, kemungkinan ya, kalau dia tidak masuk juara dunia ya kan, juara Piala Dunia tahun ini, ya minimal maksimal ya duduk di peringkat kedua atau ketiga ya. Nah, itu teman-teman, kalau dia tidak duduk ya jadi juara dunia ya, dia bisa duduk di peringkat dua atau tiga ya. Nah, dia mewakili seluruh ya grup-grup yang ada ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ya ini prediksi saya ya. Belanda bisa, Spanyol bisa, Inggris bisa, Meksiko pun juga bisa ya kan. Nah, tapi kalau saya tertuju ke Amerika ya. Amerika ini mungkin akan menjadi kado istimewa untuk tuan rumah ya, yang nantinya akan angkat piala di tahun ini. Tapi kita nggak tahu tuh guys ya, ini cuma memprediksi aja, main feeling-feeling aja ya. Nah, tapi kita tunggu di lapangan hijau kan, seperti itu ya. Oke, jadi ya apa ya, saya Piala Dunia ini membuat kita ini semua pada begadang-begadang ya. Martin juga nih, aduh sudah dari awal sampai akhir nih ya, sudah mau akhir-akhir ini, aduh tidur pagi melulu ya kan. Nah, ini efek nonton bola ya kan. Nah, masuk dinas subuh, aduh mata ngelek lagi. Aduh, hujan sudah kayak gini, duduk di ruangan ber-AC, waduh pas sudah ya. Aduh, tapi gimana ya, kalau sampai tertidur bahaya ini. Tapi jaga ya teman-teman ya, jangan gitu ya dek, jangan ya. Kalau ada teman-teman seperti itu, jangan-jangan tidur di tempat kerja ya. Bisa kalian dimarahin gitu. Hehehe, bangun, ngapain tidur, semalam bikin apa gitu kan. Aduh bu, abis nonton Piala Dunia ya. Alah, Piala Dunia melulu ya kan. Kerja dong, kerja gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya kan. Itu dia al dari talo Martin ya kan. Oke, okay, ya buat teman-teman tetap semangat selalu ya, tetap menjunjung sportivitas ya. Sekali lagi dan sekali lagi saya mengingatkan untuk saya punya saudara-saudara terkhususnya di Nabire, Kabupaten Provinsi Papua Tengah ya. Ya, saya cuma ingatkan sekali lagi ya, mari kita sama-sama ya menjaga ketertiban ya, dan juga ya sportivitas ya, dalam mendukung ya klub-klub kesayangan kita semua ya, baik itu dari Brazil, Argentina, Belanda, Jerman, Inggris, Spanyol dan lain sebagainya ya. Yang sepastinya ya boleh beda pilihan, tapi jangan sampai ada pertikaian kan, seperti itu. Boleh kita saling apa sih baku gara, tapi jaga etika Anda dalam berbicara ya toh. Boleh kita baku gara, alah Spanyol apa itu, alah Jerman apa itu ya, tapi saya cuma bilang tetap menjaga etika kita dengan baik ya. Kita harus bisa ya menggunakan setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini dengan hal-hal yang baik ya kan. Ya, boleh saja kita baku ganggu model bagaimanapun silakan, tapi jangan sampai kita menimbulkan efek yang kurang baik dalam hubungan kita ya, antar fans kan, seperti itu ya. Karena kita sudah lihat teman-teman banyak sekali di media sosial, baik itu TikTok ya, YouTube ya, IG, Facebook ya, WhatsApp ya, banyak sekali orang-orang yang apa sih ya, mempergunakan media sosial itu untuk menghujat ya, dengan sesuatu perilaku maupun tindakan yang berlebihan dan seperti itu ya. Itu yang selalu yang saya katakan ya, kita menghujat, kita bikin ini itu apa segala macam, mereka tidak datang kasih kita uang ya kan, ketika kita berurusan dengan hukum, masalah besar dengan hal yang, ya kalau saya mau bilang, ya itu bisa merugikan kita. Ya, negara pendukung kita itu tidak akan datang melihat kita, ya kan? Kenapa? Ya, mereka suruh kamu pilih mereka, mereka suruh kamu dukung mereka, tidak kan? Seperti itu. Jadi ya, marilah kita anggap Piala Dunia ini ya sebatas hiburan, ya kan? Hiburan tahunan kan, 4 tahun kan sekali kan gitu. Nah, sehingga ya kita sebagai supporter, sebagai pendukung, ya kan? Nah, mari kita menjunjung tinggi sportivitas kita, ya. Kita nunjuki ya kecintaan kita kepada masing-masing klub, ya. Walaupun kita berbeda, tapi ingat jangan sampai torang saling menghina satu sama lain. Kenapa? Torang ini satu. Satu Indonesia, satu Papua. Torang ini anak Papua, ya toh? Seperti itu, ya toh? Jadi toh jangan apa segala macam, jangan gara-gara bola toh semua baku hina, baku menghujat sampai saudara pikir diri apa segala macam, jangan, ya. Toh jaga batasan kita punya ruang, ya toh? Jangan sampai ruang yang ada baik-baik ini menjadi yang tidak baik, ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, hati-hati jaga sikap Anda, hati-hati jaga ucapan Anda, jangan sampai ada ucapan yang keluar yang bisa menimbulkan rasis, ya, bisa menghina satu sama lain apa segala macam, jangan, ya. Kita harus bisa menciptakan suatu keamanan yang kondusif, ya. Boleh kita baku ganggu, silakan, ya. Nah, ini kenapa saya bilang selalu saya ingatkan ini teman-teman, karena sudah kita lihat di media sosial belakangan hari ini banyak sekali insiden-insiden yang terjadi, ya, karena salah apa ya, saya kesalahan pahaman apa segala macam, dorong aku pukul lah apa segala macam, ya, baku garah sampai sudah tidak bisa mengontrol emosi, baku tumbuh. Nah, jangan, ya, kau harus bisa menjaga sportivitas. Saya cuma kasih tahu, orang yang model karakter seperti itu berarti mentalnya tidak kuat, ya toh. Kalau mentalnya tidak kuat, jangan dukung, ya toh. Betul kan tidak, teman-teman? Jadi masalah baku ganggu itu sudah hal biasa, ya. Kayak Martin, teman-teman, ya. Martin kemarin tuh sampai temannya Martin nih, aduh, ganggunya luar biasa, gitu ya. Alah, Jerman ngapain bintang 4, ya. Tapi ya, mau gimana lagi, itu udah hal biasa. Kalah menang pasti baku ganggu, bukan seperti itu. Yang tidak biasa itu, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Ya kan, itu yang saya bilang. Ya, kalau kita baku tumbuh, apa segala macam. Saya mau tanya, keuntungan dari tuh di mana? Tak ada. Yang ada kan berurusan dengan orang lagi. Ya toh, biar sudah baku ganggu selesai sudah habis, ya toh. Yang penting tolong mental ini kuat, ya toh. Mental baja. Kalau mental tara baja tidak usah baku ganggu, ya toh. Tidak usah jadi pendukung fans club apa bola-bola, ya kan. Begitu saja kok mental goyang sekali. Ya kan, betul enggak? Iya. Ya kayak apa ya, saya kita lihat kan, media sosial itu kan jadi tempat untuk kita baku canda tawa di situ, ya kan. Tapi ya itu sudah mau gimana kan, itu sudah hal yang biasa. Yang tidak biasa itu kalau sampai tuh super kelahi, ya toh. Kayak tadi saya lihat di TikTok ya, ada yang bilang ya Jerman nggak pawe ya, ya di Nabire ya. Mana nih Jerman kok nggak pawe yang pas lawan Ekuador ya. Tapi ya itulah teman-teman, itu seni kita, ya kan, suka duka kita di saat menyambut pesta bola, ya kan. Canda tawa, sedih maupun senang pasti akan ada di situ, ya kan. Jadi mari toh sama-sama dewasa dalam berpikir, ya kan, dewasa untuk menikmati hiburan yang baik, ya, dewasa dalam apa sih, dalam mengolah mindset kita, ya kan. Jadi kita jangan cepat terbakar ya dengan emosi kita seperti itu. Saya tuh gitu teman-teman ya, saya tuh biarin aja ya. Sampai kemarin Martin diganggu sama bos saya, ya kan. Jaman dilarang makan bakso, ya kan. Biasa aja, saya dengan pimpinan biasa aja gitu kan. Ya itu namanya kebersamaan dalam menyambut pesta bola tuh seperti itu. Menang kalah pasti ada baku ganggunya, ya kan. Jadi kalau ada mental-mental yang tidak kuat, Saya cuma bilang pergi mandi pantai dulu. Pergi mandi pantai dulu. Siapa tahu kalau ketemu hiu mental bisa kuat di situ. Iya tuh. Jadi seperti itu, teman-teman. Mental itu harus kuat, ya kan? Sampai kemarin juga, ya kan? Tidak bos saya, tidak teman saya. Saya ke kakak saya diganggu, Pak, ya kan? Alah, Jerman ngapain itu? Jerman kemana? Tidur ya? Kok 21 bisa bobo itu gimana? Gitu ya. Tapi ya itu teman-teman, kalau kita lihat dari segi strategi ya, itu semua sudah di stel, sudah diatur teman-teman ya. Jadi apa sih kalau saya mau bilang ya, namanya orang ya, setiap usaha itu tidak ada yang mau rugi ya kan. Apalagi kalau orang yang suntik dananya besar gitu ya, ke salah satu event ya kan. Nah, terus kalau modalnya nggak ada untung lebih untuk dia, nggak mungkin dong. Ini semua sudah ada settingan-settingan sendiri gitu kan. Nah, intinya kita ini sebagai penggemar, sebagai penikmat nonton bola, ya tetap berpikir yang positifnya aja gitu kan. Nah, jangan cuma gara-gara negatif kita apa segala macam gitu ya. Jadi itu apa saya sekali lagi saya ingatkan untuk kita ya, itu harus menjaga orang punya sportivitas ya. Kalau menang harga mati. Ya toh. Jadi kalau yang tidak punya mental-mental baja ya, itu yang tadi saya bilang, mandi pantai dulu supaya baku ketemu dengan hiu, supaya mental kuat di laut. Atau tidak naik kole-kole di saat musim cuaca buruk ya kan. Saya pernah loh teman-teman naik kole-kole ya kan, yang nggak pakai semang itu ya, kalau orang bilang sempang ya, yang nggak pakai semang kiri kanan, nggak ada, cuma lurus aja, kok ke kiri berarti dia miring, ke kanan dia miring. Ya, jadi kalau masalah baku ganggu tuh Martin sudah tahan mental. Walaupun kurang ajar nih ganggu-ganggu terus. Tapi itu sudah bagaimana tuh. Tapi saya coba bilang, ya kasih tahu ya, kamu berani kalah, jangan masuk di Jerman tak karuan ya. Karena biasa begitu ya tuh, baku ganggu, ala Jerman, ala Belanda. Nanti kalau klub dia kalah, lihat klub yang kemarin sepi-sepi pawe itu rame tiba-tiba ya kan. Karena apa? Banyak fans-fans laba-labalnya. Mau cari yang menangnya aja, kalahnya enggak mau terima kenyataan ya kan. Ikut-ikut rame gitu kan. Jadi itu kelihatan fans sejati itu dia dilihat itu dari kesetiaan dia dalam mengikuti kegiatan ya kan. Mulai dari awal pertandingan ya kan, sampai pertengahan hingga akhir, dia pasti akan ada untuk apa klub kesayangannya ya kan. Di saat mereka mengadakan kegiatan pawai, itu pasti mereka akan ikut ya kan. Nah, tapi kalau fans yang abal-abal ya, yang ibarat cuma banyak mulut, itu nanti lihat teman-teman, ketika dia punya klub yang kemarin rame-rame itu full banyak orang, ketika kalah, kau lihat nanti dia akan pergi dari klub itu. Dia akan bergabung dengan klub yang sedikit suaranya. Nah itu sudah fans abal-abal itu seperti itu. Minta maaf, kami Jerman selalu setia, ya kan? Tidak ada abal-abal, ya kan? Mau kalah, menang, Jerman harga mati, Pak. Jadi itu yang saya bilang, saya tidak mau lihat ya, Brazil, Argentina, besok kalau kamu pulang baru, kamu gabung di Jerman, awas ya, sel kutik ya. Kutik ya. Ah, Martin kok kurang ajar nih. Iya, saya sudah foto siapa-siapa yang gabung di Brazil, siapa yang gabung di Argentina. Jadi kalau besok Brazil dua menyimpan lawan dari Jepang, ya kan, berani saya dilihat Jerman full, oh itu sudah itu. Itu air pasang surut dari Brazil pindah ke sebelah. Itu orang imigrasi gelap itu. Itu patut dicurigai. Ada apa Anda gabung dengan kami? Apakah Brazil kalah jadi kamu gabung ke kami? Super domen. Begitu juga ya kan. Nah, kalau Jerman kalah jangan kamu gabung-gabung ke klub lain ya kan. Kalah ya kalah aja, enggak usah gabung ya kan. Namanya sportivitas menjunjung tinggi itu seperti itu. Kalah menang terima takdir ya kan. Kita tunjuki fans Jerman bukan fans yang abal-abal. Kalah menang itu harga mati ya toh. Kalau kalah tong stop ikut yang lain. Ya toh, itu begitu. Fans setiap itu seperti itu ya. Kalah menang itu sudah hal biasa. Yang penting Jerman harga mati ya. Nah itu kalau saya mau bilang ya toh, fans-fans setiap itu seperti itu ya. Dia tidak ikut-ikut rame ya kan. Kalau fans yang abal-abal kan ya itu, mana yang menang dia situ ikut, yang kalah ya sudah dia tidak ikut kan, seperti itu. Itu yang saya kemarin bilang sama beberapa teman saya di Brazil. Saya bilang, kamu itu karena menang, nanti besok kalau kalah, kau lihat kalau besok Argentina menang, Argentina akan jauh lebih full daripada Brazil sekarang ini. Jadi kamu lihat saja. Itulah namanya fans abal-abal itu seperti itu. Yang mudah ya kan, yang mudah terprovokasi untuk acara-acara besar-besaran ya toh? Nah, konvoi-konvoi. Nanti kalau yang tidak sejati itu seperti itu, asal gabung aja, asal ngeramein aja, ya kan? Nah, supaya dibilang, ih, fans Brazil banyak ya. Padahal, belum kalah. Nanti kalau kalah kita lihat. Apakah yang kemarin itu akan full atau tidak, ya kan? Kalau masih full berarti fans sejati. Tapi kalau kurang dari itu, berarti ditanyakan bos, kemarin yang banyak itu panjang-panjang itu kemana? Abal-abal kan? Berarti kamu apa, saya tidak bisa menjaga sportivitas, ya kan? Nah, tidak bisa menjaga kesetiaan kawanan, ya kan? Mau kalah menang terima kenyataan, ya toh? Tidak ada masalah, terima saja. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Saya cuma ingatkan, saya cuma kasih masukan ya, jangan gara-gara Piala Dunia tom baku ganggu terus tom berujung pada masalah besar ya toh. Jadi sekali lagi ya, saya kasih ingat untuk saudara-saudara Doran, terkhususnya di Nabire, kamu kalah kamu menangkah terima saja ya. Terus kamu ingat teman-teman yang selalu saya katakan ya, jangan kamu bawa bendera negara lain itu untuk kamu pakai injak-injak, pergi sapu lapu kaca, jangan ya toh. Itu sangat fatal teman-teman. Karena apa? Suatu harga diri negara itu terdapat pada benderanya ya toh. Jadi kalau macam contoh Argentina kalah, Brazil kalah, maupun Jerman kalah, saya cuma bilang kamu jangan bikin bendera itu sembarang eh? Jaga wibawa ya kan. Jangan kamu cuma demi mau dapat viewers banyak di konten media apa segala macam, terus kamu injak-injak bendera negara orang. Jangan ya. Jaga etika kita ya. Ya, kita harus menunjuki bahwa kita Indonesia Timur, khususnya Nabire, bisa menjaga sesuatu kedamaian yang baik ya kan. Nah, kita harus bisa menunjuki sesuatu etika maupun wibawa yang baik ya toh. Karena apa, kita sudah lihat di beberapa daerah khusus Indonesia Timur ini sudah banyak ya, cuma untuk demi konten apa segala macam, mereka pegang bendera Brazil, ada yang pegang bendera Jerman, ada yang pegang bendera Argentina, ada yang seret, ada yang injak, ada yang pakai lap-lap mobil, ada yang pakai lap-lap kaca. Saya cuma bilang, hati-hati teman-teman. Hari ini kok belum kena masalah, besok lusa kalau pas ada orang yang tahu tentang hukum, hati-hati, belum bisa ikutkan kau. Ya, toh? Jadi jaga etika kita. Tom boleh tidak suka dengan orang punya klub, boleh tom baku hina apa segala macam, tapi jangan sampai melukai negara orang lain ya toh. Jadi saya cuma ingatkan untuk kita di Nabire,
1: jangan punya tingkah laku yang seperti begitu, eh? Stop, eh? Tong harus menjunjung sportivitas kita. Mau kalah menang, tong putih mampu klub menang apa sih aja, mau kalah kasih biar, ya. Itu urusan dorang. Yang penting tetap tong memperkuat tali persaudaraan kita, ya kan? Walaupun tong berbeda pilihan, walaupun tong berbeda-beda, tapi tetap tong satu, ya toh. Tong adalah anak Papua. Begitu, ya toh. Jadi kan stop ikut-ikut orang di luar sana bergaya-gaya cuma untuk mau dapat pujian di media sosial apa segala macam. Kamu injak-injak bendera, jangan. Ya, itu yang saya bilang, kembali lagi kita belajar akan hidup ini yang baik seperti apa. Kalau orang balik injak bendera kita, apakah kita mau terima? Tidak. Ya kan? Pasti kita tidak terima. Kenapa? Suatu harga diri negara itu terdapat pada bendera. Jadi kalau kau injak bendera mereka, itu sama saja kau injak suatu negara punya harga diri. Dan itu bentuk penghinaan besar untuk negara tersebut. Jadi hati-hati, teman-teman. Hati-hati kalau kalian mau lakukan sesuatu hal yang berlebihan. Hati-hati. Ya. Jadi saya cuma kasih tahu kamu orang, jangan kamu sembarang apa mempublish video apa segala macam di media sosial cuma untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati, itu sangat berbahaya sekali di media sosial. Itu sangat sensi sekali, teman-teman ya. Jadi ini saya ingatkan untuk kita semua, siapapun kita, mau fans Brazil ke, mau fans Jerman ke, mau Belanda ke, mau Inggris ke, saya cuma bilang ketika kamu teman kalah atau menang, stop, kamu bawa dompet bendera baru kamu bikin yang aneh-aneh, jangan, ya? Saya cuma ingatkan itu pesan yang dari saya untuk teman-teman dorang. Ya, jadi mari yang sudah masuk 3-2 besar, mari tuh maju sama-sama untuk ke babak gugur.

Dong lanjut ke babak gugur, yo toh. Masalah besok nih berhasil lawan Jepang, Pak, ya kan? Nah, kerja keras, Pak. Saya gak tahu, ya. Nah, ini tantangan tersendiri, Bos, ya kan? Maju kena, mundur kena. kalau tidak salah tanggal berapa ya? 29 ya. Yang saya lihat di jadwal itu antara 29 atau 30 itu Brasil akan ketemu dengan Jepang, ya. Samurai ya. Lawan samurai ya, ginseng, negara ginseng ya. Oke, buat teman-teman ya, sekali lagi ya, mungkin kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti, hati-hati teman ya. Saya minta maaf ya, tapi itu pesan yang harus saya sampaikan untuk saudara dorang ya, supaya ke depan dorang bisa apa sih, bisa hidup jauh lebih baik lagi, kan seperti itu ya. Nah, dan juga kita terhindar dari namanya hukum ya. Jadi hati-hati ya, saudara-saudaraku yang kucinta, yang kusayangi. Torang ini berbeda-beda pilihan, tapi tetap tong satu. Ya toh, sa Jerman ko Brasil, dia Brasil ko Inggris, dia Inggris ko Belanda, ko Belanda, ya toh dia Belanda, ya, dia Spanyol. Tapi ingat, tetap tetap menjunjung tinggi sportivitas kita. Tetap kita menjaga tali persaudaraan kita dengan baik. Jangan gara-gara bola apa segala macam, torang punya keharmonisan nih retak, ya toh, persahabatan retak, jangan ya. Tetap jaga tombak persaudaraan ini dengan yang baik. Oke, okay? Sip, sip. Boleh tombakku ganggu. Tapi ini saya cuma info aja ya. Buat teman-teman Jerman mungkin sebentar jam 10 ya, yang saya dapat informasi ya, jam 10 akan diadakan pawai ya, karena kita masuk 3-2 besar ya, masuk ke babak ke 3-2 ya. Dan sekaligus nanti akan ada peresmian bendera baru ya, Jerman ya, bendera besar ya. Jadi mungkin bagi para supporter ya, pendukung Jermani, fans klubnya Jerman Nabire Provinsi Papua Tengah ya, mungkin sebentar sore bis, apa sebentar pagi ya, jam 10 pagi titik kumpul di Pantai Nabire ya. Jadi mungkin teman-teman dorang, saudara-saudara dorang yang pencinta bola ya kan, terkhususnya pendukung Jerman ya, jangan lupa kamu orang datang jam 10 pagi ke Pantai Nabire ya. Tapi kami ingat ya, lihat cuaca dulu. Kalau tara hujan, matahari bagus, cuaca terang, lanjut gas. Tapi kalau hujan, stop, kita tunggu komando dari ketua ya. Jadi itu ya yang saya bisa sampaikan informasi ya. Jadi bagi para fans setia ya Jerman ya, mau kalah mau menang harga mati ya kan, tong harus tunjuki fans setia Jerman ya kan. Kita fans setia Jerman bukan fans yang abal-abal. Ketika kalah kita terima, ketika menang kita lanjut gas. Nah, itu sedikit informasi aja untuk torang pun teman-teman ya toh. Mumpung saya juga Jerman, saya sampaikan. Aduh ya, jadi jam 10 pagi ya, berlokasi di Pantai Nabire ya. Ini tertanda bapak ketua kita ya. Jadi buat saudara dong ya, bagi para fans sejati Jermani ya, di Nabire ya, kamu orang jangan lupa jam 10 pagi ya. Tapi kami ya, cuaca kalau bagus gas, tapi kalau hujan sabar dulu, tahan. Masalah kalau sakit tar ada yang kasih uang berobat. Tapi memang begitu ya, kalau kadang kalau namanya bola ya kan, pendukung-pendukung itu nonton nggak pikir hujan ya, dong pikir itu kebersamaan dan kekompakan dalam mendukung klub kesayangannya ya toh. Tapi itu sudah, saya juga sebentar selesai minyak langsung saya turun Pantai Nabire ya, saya gas juga ya. Itu yang saya ada siapkan baju Jerman di dalam mobil. Santai. Sebentar baru kita gas ke Pantai Nabire ya. Oke, sip, lanjut. Oke, itu cuma pesan dari saya untuk orang-orang semua ya. Stop ya, jangan kamu kasih masuk-masuk konten-konten yang nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kita break dulu lah ya, spesial buat kita semua dengan beberapa tembang ke ruang pendengaran kita di pagi hari ini.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yo.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
4: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
7: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.